Pagi tu ingat tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, Tiga Kali Tua Bertemu Dalam Mimpi, lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu peninggal ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua peninggal YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak pengerak pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu nyangkanya benua durun kerja kini tau ke kita ia ke beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngau mega orang bukai ia ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ia ke benung giro pagi jam ke dia tu peningah sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM bakal ke pagi tu nak ngira dini lain dua kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau ya. Pemegang ngagi kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita ba rantau jalai benung kerja pengawak ba luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak pe megang lagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus ransing ati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terus program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia ndo kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Makanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak pengerak pagi ya tok lagu Kedibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosana belawak YFM pengerak pagi.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pasta
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitiah ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi oh. Ulai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan, ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya, anda ngamah ke pengarap kita lebih kita bergolai ngurang.
2: Lasar jurai 6.35 Lasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM, segulai sejalai.

Landai ujan nerusan lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Low ngau darah Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, tu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku tu peningai. Lalu berita ke terubah tu, siku nembiak lelaki pumpat diriput ke berbadi nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan ba sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidih Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urung ya pukul 8 malam ya. Lebuah tiga ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa ba endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi siku nembiak ke bu umur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke dibaik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau sili agi ya. Jadi siku agi nembiak ya ke sama belak bu umur 15 tahun maga diriput ke ndak bak kau ya. Jadi upis Sesko mega udah dipadah ke pasal perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta tentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai ti patut uliah di pejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis peningai ya. Yang tadi berita ke terubah, berita ti nangkan ke tok peningai. Sapit Menteri Communication Tony Ching madah ke 464 penerang pelesu berkawan ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur di sekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kes nyadong penerang pelesunya yang kaum akaun pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelu 98,503 kes tahun siti tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peningat bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Dan tadi berita berkawan ngau penarang pelesu peningai ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peningai ya. Berita ketiga, kebisinya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 ringgit. Pengudah ia tu tadi kena tipu ba pengawak meranak ke pokok ke bulak ya. Jadi induk rakyat menua tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawan ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peningai ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung ti besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 iti akaun bank ke berbeda ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kenalih lebuh induk tu ke dekat ngambil untung hari pukul ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peningat dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Akhirnya tadi peningat sekedar berita ke dikunci kakungau kita bak awak pengerak pagi bak jam kita ke terubah tu peningat ya. Gitu terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke dibaik Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai dengan orang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
3: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu, ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal mulai hari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah Kerja Penguat Pengasih Bapak Penusah Ngenyit Pengawak Pengasih Tiba Pelasar ke Penemu Penyinu Penyayang serta Nak Mira Pampas Lebuah Kerja Pengawak Arameh belah nyukung pengawal gerumpung pengasih di memberan ke pengelantang semua orang. 8 Mei, Hari Red Crescent, Kumpulan Sabit Merah, Serata Dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peningau. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peningau YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang yang kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pesan ke terubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu berpala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026 bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapan belayan ya ke Ngelala ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga rumah Minda Sungai Keranji Ulu Anap Ili Anap Bintulu Tatau Sibu Tatau Sangan Muput Kiba Muput Kanan rumah Dali Pasir Nangka Baru Seratua Ruban Jalai Tatau Sangan terumah Ramba Jematan Arif Kenawit Pui Kenawit Nanga Lasa rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit, Sibu Bintulu, serta semua kepemelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk yang ngelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya, kengelala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tahu ke menyadi niang tu empu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wayne tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 jadi niang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026 baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu, lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA Bintulu ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya Banun anak Sempurai, Banun anak Sempurai tau ke bini niang ex terumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 2026 jadi peningan niang tu dekat di intu bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedia Barasau Batang Igan Tutus Sebedil Ngkalat Awup Penasuk Sungai Pinang Rantau Panjai Sungai Arif Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kapal melayan ia kenglala. Jadi nanti kita akan nemu ngasih lagi kita tahu bertanya ngagi Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 niang tu dekat di Sengai Berbala Mayuh kena Ari 5 ngau Ari 6 ba nomor 8F Lorong Bonganvilla 2F Timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Sengai berumah terumah Gindan gudang atas sebutik berkenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Musa anak Uban semua kita dipinta datai magang kelebih lagi bala ba kapit sibu bintulu miri serta maga kepembelayan ia kebuka ya. Yang tu dekat di Anjung Kependam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya Musa anak Uban tau ke Apai Akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 yang tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026 bak rumah terumah Gindan gudang atas sibutik berkenu lalu dekat di kubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tik keempat tu peningah pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Apaya Alexander Gerima anak Bareng yang tu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026 bak rumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kini kunando pesan tu baru jadi pesan pemati tu datang hari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Apaya Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026 bar rumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi yang tu dekat di Anjung Kependam kena pagi hari 6 bar Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke Dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main tepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick tau ke Anong Anak Magau tau ke Apai Dum tau ke apa ni yang tumpu ya. Jadi pengawak ngetah sulit ni yang Ilika Intung anak-anong tau ke dikangau kurang ngau umang tau ke Inai Nil. Okay, jadi ngetah sulit ni yang Ilika Intung anak-anong tau ke umang tau ke Inai Nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Balaba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala ni yang Ilika Intung anak Anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernomor telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetah sulit tu datai Ari Patrick tahu ke Anong anak magau tau ke Apai Dum madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Ilika Intung anak Anong tau ke Kumeng tau ke Inai Nil ya. Jadi pengawal ngetah sulit ni yang Ilika Intung anak Anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumur 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Semarahan jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernumor 019-889-8501 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetah

naklah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman Ania Barasap banumo 011-473-6962 tau ke geringan Ania Barasap 017-805-7783 tau ke Daud Ania Barasap 019-866-4929. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai hari Daud anda berasap. Ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidaya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9/5/2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Ania Barasap banumo 011-473-6962 tau ke geringan Ania Barasap 017-805-7783 tau ke Daud Ania Barasap 019-866-4929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai hari unting anak muli tau ke apai jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang umbun ane ngabung ngata sulit ni yang umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan baik kenya jawah tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8/5/2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat Bersarara Bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat Ketas Ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli banumo 019-813-1285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 012-768-2357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetas ulit tu datai hari unting anak muli tau ke apai Jayu madah ke ngetas ulit umbun anak ngabung ngetas ulit ni yang umbun anak ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/5/2026 lemai hari 5 Bersarara Bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli bernomor telefon 019-813-1285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 012-768-2357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketua peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa anak umban. Musa anak umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi niang tu dekat disenggai bebala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ia kediau di Kapit Sibu Miri Ngamaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah rabatu ya. Kunanduk pesan tu baru pesan tu datai hari pesan tu madah ke Musa anak umban. Pesan pemati tu madah ke Musa anak umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi niang Musa anak umban tu dekat disengah baik berbala mayu baru meh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan kedai.

0: di Kapit, Sibu, Miri, Ngamaga, Bintulu serta Kampung Belayan ia ke Bukai, ia kenalah dirintai ke Ditok, ia ke Ngelala, Musa, Ane, Umban, Tok Peninga ya. Ike lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya, yanya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta ya, niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan baik kena jauh tau ke Semak ya, ke dia baru rumah Suleng, rumah Das Kelawit, Kampung Belayan baru rumah Jenga, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, Kampung Belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggeng, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Parumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggeh, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap Nangas Serau, rumah Muling, rumah Muris Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga, rumah Inting, Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik serta Kampung Belayan ke Bukai ia kengelala niang Adrela Abby tau ke ucuk buat anak Radin tau ke apai sena ya. Semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga sejugam julau. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai inai yang Abby tumpu bernumor telefon 016-835-3026. Jadi pukul 7.30 terlagi peningah. Mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi pendengar Bugulai Ngaku, Imelda Joni, bab berita pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih untuk berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir, sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk hati, masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih untuk berjalan ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Siddiq madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai semina nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembia di ngembuan pengelandia teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark di berguna bak cara belajar digital di guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berendunya anak entap. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengeram berita udah ia kena muai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Siddiq madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih untuk berjalan ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti enda entap. Ngena projek NOT, sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati ke diri serta enda kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Megak udah dipilih untuk berjalan ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknikal, pedagogi digital, ngau perengka guna ngagai bala nembiak, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima siti unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pelilih menuanya bisi nerima agih belanja RM50,000 dikenang lati ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisi ngenatai ke penyenuk hati ngangkai sida berduduk hari penusah ke alai siku nembiak pum 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak mega sama bisi ngenatai ke penyenuk hati sida ngagi orang ti sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun ti berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pum 3 ti benuang di perubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak ndo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun ndo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuak ke ndonya ditetap ke udah amat amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak. Di senipak benar ngau pengelandia di kembuan company-company hari menua Jerman. Duta Besar Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih lagi dikena berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia maksud ke Jakoto bak gempuruk pengeram berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik di keranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ya maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndo nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak ndo berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawan projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak ndonya. Dia tu kita benu mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Pengerami Main Asa Baram 2026 ulih nyaup nyungka pemansang dagang temuai komiti serta nyaup negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekang ngempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngemain rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai di nyengkawam pekir nyumpir tradisional ngau moden, nyala ikan, pekir tanda asal orang ulu ngau pekir ratu budaya. Dato' Dennis Ngau ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh di Atu malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempuan pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di Bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo mandang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kanan menua nyampu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Disil Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kawum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistik James Ngo Sing Kung ti madah ke SKDS dekat nentu ke company ulih ngeletak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk tetiap buah lori diasai ke enak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perangka pengangkut ti dikembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disia lalu ukai diberi berplasa ke ketika subsidi tetap ungkup tetiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM bak upis ia di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempuang Urang Bempuluri Miri Leong Engkong megasama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berdua hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebaka ketegar pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endo ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah ba menua pesisir kelimpah hari suntuk disir ba sekedar stesen minyak. Nya alai yang ngarap ke perintah deka berunding ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kawa merik timpuh ke panjai agi ndo company pengangkut ngau orang ke bempulorinya dan lebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati manziak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

sarito lapan Mei dalam tahun 1990. PBB Sitak Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan dalama yang lalau balakaban parti Bapelilia Serian ngambil keseruran bergempung dikenal nentu ke program pemansang tidak penjalai ke perintah ulih diasai kerayaan. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sitak Tarat dikenal penjalai ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung di penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Penerang itu megak digoluk bala pemesai upis perintah tuai lalu berbangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM Peningan. Jadi, segala siapa lain aku, awak Pengerak Pagi kita, pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu Peningan kita dekat ke Kenawit, bergulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau, program kebisi di Guluk, ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
8: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Cite tanya aku, 10 sahur.
8: Ya, kumai dari aku dah reti tenai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulisya, gaya hari kami pun mana. Hau, tajak pun aku ada bala peningan YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni nak komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh madah berbenua si tak ya hujan pagi itu. Kena gaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
8: Apa mana ya gaya hari kami ini nak ke mamam ya, tinggal mea ngobala peningan, nyak kemadeh bakal ke nyukung pengawak ke dekat diatur kami di Kenawit pagi itu deh. Anak gaya jam sawah
4: nah. Kira aku terus merik awak tu kakek Nuan mana Cia?
8: Okay, terima kasih Angin Wan, Pak Kunti YFM di Amaya. Terima kasih selamat pagi sekali lagi Angin Wan. Ngobala peningan ke bisik mending ke report ke debai aku dari Pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenaan ke program Niti Daun ya, ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival 1.0 untuk ke cerubah ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tu. Jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dia bagi menua di Kenawit atau ke pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke Pasar Kenawit dan ngelingi Pasar Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja yang berkenawit dia di situ pikong kami berkenawit dia ada peningat engkau kita bisik ke medak sidak kengau Niti Daun cukup mayuah maka kengau ngambil bagi laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anajana ianya kaban kunci negeri Siti M49 ngemeh lebuah ngelatai ke diri ngagai RTM 2-3 hari tu kudah. Dia ia madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngambil pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi menua di Kenawit ngau bagi menua ke dipegai penghulu buat setiap Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala atau ke pengari ngau pengawak Niti Daun tu ya. Jadi pengawak Niti Daun tu punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur. Lalu dibuka ngagai pala di Kenawin po. Api magak sedak ke ngau pebaris tau nanti mendapat sekedar pakaian tau ke kereban ke dipasuk ke sedak tu tadi ambil ngau balap tinga ni berkena ke garek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa megak bangsa Bukai ni, garek bangsa Bukai di kena sedak ke pagi tu. Nur, bala mayu bala ngayan ke pemane pakaian asal kita bangsa tu tadi mel. Api megak sitik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngerembai ke budaya atau ke adat serta megak garik bangsa asal kita Dayak atau megak uli ngempit ke mana kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak niti daun serta megak bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu niti daun ianya entik berjalai ngeramiang dinding entik merauk ngembiang tebiang. Jadi tok meh berita terbaik aku pagi tok meh mayu mega pengawak Bukai udah pengawak niti daun tok muak ke pukul 2 tu lagi dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasar di Kenawit. Au datang meh bembala mayu ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan sari tu aja tok meh. Jadi sari tu inya apa mu ni tok ke ketubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus nyentuh angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 linting hari ni sikit mayu pekiat ke dekat dia tu aku ngerawut mimik maka pekiat main asal bisik pekiat Brahman berpantun bisik pekiat kroke bisik berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu dan sike meri ruang peluang agai bala mayu ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ini meri peluang agai sidak untuk ngambil bagi bah tiap pengkak pekir ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mungkin ya. Nah, jadi program KCF tu tadi belanja yang sike hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit maka di tahun pagi itu dia belanja lalu ketua itu ngatur tok ke kumai kita lead program di tahun itu inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemeh pemegak Kaban Kunci Negeri Adun Macan Megak engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya. Ya, pergi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tu nah. Ya, contoh ke hujung bulan 5 tu. Laban pengawak ke jua pemakai ngau Airo pemega Asia pengadik jari tu dan sikau dah berengke hujung bulan 4 tu tadi ya. Minak ke jengala ya program ke datu sare tu nang dibuka ngau pengawat di daun. Ni aja berita kedepan aku pagi tu Maya.
4: Terima kasih ya.
8: Bisa hati dek ngau kita ngena bilun ko 12 guys.
4: Bisa hati tu. Nyangkung dia Maya.
8: Tahu ya pengawat nyangkung tu pedia nau nyana rata ya panjo minta nyangkung.
4: Nanti nanti maka bisi pintu Doraemon ko buka pintu lalu datai berkenawian nyamai mai tu.
8: Dapat yang kira. Bisa nyame daun 5 limbi nyam kena dek 30
4: 35 minit ya kita. 35 minit ya nanti bisa. Nanti bisa lah. Tak emang aku tu lagi.
8: Nanti nak ngawak lah. Ampir lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, kurin ya, mungkin. Ada lebih hari ni anak kurang.
4: Iya, betul. Lagi bisa buat jam kebukaan nuan-nuan nanti ke berita pemadu baru lagi kini. Lurung ya.
8: Lagi tanya-nya. Katika nanti lagi bisa awak lagi. Pemadu mana ya meh aku kak berkongsi ke pemutus tidak kengau ni tidak daun tu. Lepas tu pun berpekit sidak tu meh.
4: Berpekit ni.
8: Berpekit sidaknya maka mendak siapa ke pemadu maneh pagi tu. Nah, moga aku juri nya meda hari di kali ke pakaian aja tau ke baris sidak na bingkul iwak kini lurus ja tau ke bisi cara bukai.
4: Engka bisi dikira magang kini semuanya pelabak ku ne ukai semina hari tak ke kena aja me ko tu.
8: Iya, laban ya ke berpekit tu beketau ya peringan ne kada de nanya tadi me nyu na ingat aku. Semua kontijen ke ngau niti daun tu ne de bere pengari rakyat inya ya bohmat tuan anyi jananya 500 ikau sidak ya 500 ne sing udah baik kebelanjaan tidak ya pagi tau. Jadi ya kemenangan game satu mu dua mu tiga nya nak minat dia beret tropi. Out kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magi. Masih tak nyapa kita.
4: Udah ada break magi aneh.
8: Minak ke kak ngantik piala. Siapa kemenang ya.
4: Kita nanti orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi. Itu jalan lagi.
8: Kikian ya. Balap lagi. Udah nyanyak tidak semangat. Kayak pagi tahun
4: korang. Ya betul. Ekin sia. Sedang di mana dengau.
8: Kami dua ema tau udah kabau mengau tanya main sampai nak cukup tubuh ke kita sebuat tu sade. Beri udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
8: Ya main pergi lah nyukin ke ngau ngulo program carnival suang ke kami dua.
4: Mayu program sekali minggu tu ne.
8: Ya main. Yang kita gamin dah sanggup mayu perjalanan tua.
4: Amat.
8: Hujan deh kita bela nurun tare nak entuh mayu nepi aku deh main.
4: Iya berbagi nepi ya.
8: Berbagi tu.
4: Okay, Ma, terima kasih ya keberita
8: ke depan kita. Kenapa dengar Pumar?
4: Ma, lama Ma spiat nanti ya. Okay, Lucia, aku salam bagi orang spiat di dia.
8: Ya, Maya, udah tau. Berengkeh sama tua yang ngadu ke pengawal lagi, Maya.
4: Terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa lagi ke pengawal. Ikannya tadi peningat Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal dengan Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau menua Kenawit tu boleh datang ngulu program ke bisik di atur bab pengalaman 24 hari tu peningat ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita BC 2 pagi Y jadi topik kita pagi tu kita boleh ngelawak page Facebook kami. Okey aku maca topik pagi kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkongsi ngau kami ba pes Facebook YFM Iban tak kena tai ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.